0: Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?

0: selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar program 1 RRI Serui kembali menghadirkan program acara Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, pendengar, dalam acara Halo RRI ini Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat menyampaikan kritik saran Anda, juga aspirasi Anda, yang tentunya untuk membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Ya, RRI Serui akan menampung kritik saran Anda, pendapat Anda, juga aspirasi Anda, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan juga apa yang Anda keluhkan, apa yang Anda sampaikan.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Halo RRI, akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-61. Mendengar mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, baik itu fasilitas umum atau hal-hal tertentu ya, yang Anda rasa harus disampaikan nih untuk ditindaklanjuti, boleh saja sampaikan melalui Halo RRI di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ramai pendengar setia program Sate dari Isru di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Ya, pendengar Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, untuk menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan yang lebih baik tentunya. Ya, mungkin itu terkait sampah atau pendidikan, kesehatan, atau fasilitas umum yang menurut Anda perlu untuk disampaikan, perlu untuk disuarakan agar ditindaklanjuti sehingga boleh lebih baik ke depannya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, terkait dengan sampah nih ya, saya mau mengulas sedikit di tikungan TMP ya, Taman Makam Pahlawan yang arahnya menuju ke Kuburan Newi, itu dari dinas terkait sudah membersihkan ya saluran yang tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, mungkin pendengar sekalian boleh melintasi jalan tersebut, daerah tersebut bisa terlihat sampah yang sudah diangkat dari parit dan diletakkan di bahu jalan ya, di pinggiran jalan. Mungkin ya diingatkan kembali buat kita sekalian, ketika melintasi daerah tersebut, itu bukan sampah rumah tangga atau sampah yang sengaja ditaruh dan merupakan pembuangan sampah di situ ya. Jadi cukup kita lihat dan tidak perlu untuk menambah sampah lagi ke tempat itu ya. Iya, sampah-sampah itu untuk siap diangkut oleh dinas terkait. Jadi ketika kita lewat, jangan lagi kita menambah sampah ke tempat itu.

Baik, pendengar, pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda, juga kritik saran Anda yang bersifat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan tentunya. Sampaikan di line telepon kami 0983 329999, juga via WhatsApp 0821 9091

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di program acara Halo RRI, kami sampaikan hasil pertandingan Piala Dunia yang diselenggarakan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Di grup E ada Ekuador dan Jerman. Ekuador dengan 2 poin dan Jerman 1. Ya, masih di grup E juga ada Curaçao dengan skor 0 dan Pantai Gading dengan skor 2. Dan di grup F ada Jepang dengan skor 1 dan Swedia dengan skor 1. Di grup F ada Tunisia dengan skor 1 dan Belanda unggul dengan skor 3.

Ya, pendengar, terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia yang kurang lebih satu bulan lebih ya pelaksanaannya, kami ingatkan kembali ya buat para fans-fans dari negara-negara yang ikut serta dalam pertandingan Piala Dunia ini untuk tetap ya euforianya boleh. Ya, euforia tetap dilaksanakan ya dengan konvoi atau apapun itu, tetapi kami ingatkan untuk tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda. Tentu saja keselamatan merupakan yang utama. Ya, dalam euforia Piala Dunia kali ini ya, yang kami ingatkan adalah keselamatan ketika melaksanakan konvoi ya. Kemudian pembulian nih ya, saling membuli antara satu tim dengan tim yang lain yang juga sangat ramai di media sosial ya saat ini. Ya, mungkin untuk dapat dilihat kembali untuk hati-hati ya, jangan sampai terjadi konflik karena saling membuli antara pendukung tim yang satu dengan tim yang lain.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026, kami hadirkan satu tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 10:32 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih di program acara Halo RRI Pro Satu Serui, edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, Pro Satu Serui dengan Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar kami masih menantikan atensi-atensi Anda ya via telepon di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun bagi Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta.

Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Baik Anda yang beraktivitas di perkantoran, baik pemerintah maupun juga swasta, juga dengan berbagai profesi lainnya yang sedang melaksanakan tugas Anda masing-masing di pukul 10.33 ini ya. Kami ucapkan tetap semangat dan laksanakan dengan penuh sukacita. Ya, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda. Atensi membangun tentunya demi Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Ya, tentu saja kritik saran Anda, masukan Anda yang bersifat membangun sangat-sangat penting untuk perkembangan yang lebih baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761.

Ya, Anda dapat menyampaikan ya, klik ke kritik saran Anda, juga keluh kesah. Mungkin ada masalah atau terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu pendidikan, kesehatan, atau pelayanan yang bersifat publik di atau fasilitas umum, boleh saja. Yang Anda rasa perlu untuk dikomentari, perlu untuk ditanggapi oleh pihak-pihak terkait, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga WhatsApp kami 0821-9091-6761. Halo RRI akan menampung segala aspirasi Anda dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan.

0: Hai pendengar sekalian, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, tanggal cantik juga ya, 26, 6 dan 26, diakhiri dengan 2026 ya. Ya, semoga di tanggal cantik ini segala kebaikan, segala keberkahan, segala kebahagiaan boleh datang kepada pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, baik benar kami sampaikan satu informasi sambil menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Informasi kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Kasat Lantas Yapen tanggapi keluhan masyarakat terkait konvoi Piala Dunia 2026. Ya, pendengar Satuan Lalu Lintas, Atlantas Polres Kepulauan Yapen menanggapi keluhan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait pelaksanaan konvoi perayaan ajang Piala Dunia 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, salah satu pendengar, Bapak Kansai, warga Kampung Turu, meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan konvoi. Ia berharap masyarakat yang merayakan pesta sepak bola dunia dapat tetap mengutamakan keselamatan di jalan raya. Ya, pendengar, menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Ponataba, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna memastikan konvoi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia menjelaskan pihak kepolisian juga bekerja sama dengan panitia pelaksana dalam mengatur jalur konvoi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Ya, pendengar, lebih lanjut, Kasat Lantas menegaskan bahwa personel di lapangan akan terus melakukan pengawalan dan pengaturan selama konvoi berlangsung guna menghindari potensi bentrokan maupun gangguan keamanan lainnya. Dengan adanya pengawasan dari Satlantas Polres Kepulauan Yapen, masyarakat diharapkan dapat merayakan euforia Piala Dunia 2026 secara tertib, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kasat Lantas Yapen tanggapi keluhan masyarakat terkait konvoi Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini juga terkait dengan kritik saran masukan dari Bapak Kansai di Turu ya, terkait dengan pengamanan keamanan pelaksanaan konvoi yang sudah ditanggapi langsung oleh Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Ponataba. Ya, tentu saja saat pihak dari Satlantas Polres Kepulauan Yapen siap siaga untuk mengawal segala konvoi dan tentunya akan menjaga ketertiban yang berlangsung ketika konvoi dilaksanakan. Ya, terkait dengan konvoi juga ya, bukan hanya kita menyerahkan semua kepada pihak kepolisian, tetapi setiap kita yang akan melaksanakan konvoi juga tetap memperhatikan prosedur keselamatan juga kenyamanan dan keamanan sesama pengguna jalan. Pertama jatuh cinta. Ya, baik pendengar, pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI
1: 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sambil menantikan atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

OTW pendengar setia program 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Srui. Baik pendengar, masih di acara Halo RRI Pro 1 Srui edisi Jumat 26 Juni 2026 pukul 10:53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih tersisa 7 menit lagi ya. Mungkin bagi Anda yang mau menyampaikan kritik, saran, usul, masukan yang bersifat membangun, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 99, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Penghibur jantung hatiku. Ya, mungkin itu terkait pendidikan, kesehatan, atau kebersihan, atau fasilitas-fasilitas umum, atau ya, yang Anda rasa perlu untuk disikapi bersama, boleh saja. Sampaikan di Halo RRI, akan kami tampung dan kami salurkan, kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan, untuk menanggapi apa yang Anda sampaikan.

Ya, pendengar, kami sampaikan kembali bahwa program acara Halo RRI Pro 1 Serui dilaksanakan 3 kali seminggu ya, dilaksanakan pada hari Senin, hari Rabu, juga hari Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga 11 waktu Indonesia Timur. Tentu saja pada program acara Halo RRI, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan yang tentunya bersifat membangun bagi pembangunan kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depannya.

Oke, baik pendengar Pro 1 Seru di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali ya buat euforia Piala Dunia. Dalam hal ini konvoi ya. Kami ingatkan bahwa ketika Anda melaksanakan konvoi untuk tetap memperhatikan menjaga keselamatan pribadi dan juga keluarga serta rekan sesama Anda ya, pengguna jalan baik yang konvoi maupun yang tidak melaksanakan konvoi bersama Anda. Ya, terlebih lagi ya, yang sangat penting, jangan konvoi dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras atau mabuk ya. Karena itu sangat berbahaya bagi diri pribadi Anda sendiri, tetapi juga sesama pengguna jalan.

0: Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10:59 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Halo RRI Pro Satu Serui, edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Anda dapat kembali bergabung di program acara Halo RRI berikutnya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
4: Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
5: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, berikut kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Presiden minta Mendik Saintek siapkan SDM untuk industri hilirisasi. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya tersebut untuk mendukung program hilirisasi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo meminta agar industri hilirisasi tidak kekurangan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Kepala Negara menginstruksikan Brian untuk menghitung SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo memberi contoh, misal industri membutuhkan tenaga ahli kelistrikan, namun jumlahnya tidak memadai alias masih kurang, atau lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai. Menteri Brian, yang juga merupakan Kepala Badan Industri Mineral, mengungkap rapat terbatas juga membahas percepatan industri hilirisasi. Presiden Prabowo meminta agar program hilirisasi segera direalisasikan secepatnya, termasuk motor dan mobil nasional.

Ya, pendengar, informasi berikut masih bertemakan hilirisasi. Kemenkum Riau perkuat sentra kekayaan intelektual dukung hilirisasi inovasi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan melalui partisipasi pada kegiatan pengarahan mengenai penguatan sentra kekayaan intelektual yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran peran sentra KI di perguruan tinggi dan badan riset dan inovasi daerah sebagai pusat lahirnya inovasi dan aset intelektual di daerah. Ya, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian upaya memperkuat pengelolaan kekayaan intelektual di Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, Kakanwil melalui jajaran bidang pelayanan kekayaan intelektual mengikuti pengarahan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia guna menyelaraskan langkah dalam penguatan

Sentra KI di daerah. Kegiatan menghadirkan Direktur Kerja Sama Pemberdayaan dan Edukasi DJKI Dr. Andes Yasmon MLS yang menyampaikan arah kebijakan nasional mengenai penguatan sentra KI. Dalam paparannya dijelaskan bahwa perguruan tinggi berperan sebagai pusat riset dan inovasi, sementara BRIDA menjadi motor pengembangan inovasi daerah. Sinergi kedua lembaga tersebut dinilai sangat penting dalam menghasilkan kekayaan intelektual yang tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Pendengar, melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau untuk terus memperluas sinergi dan perguruan tinggi BRIDA, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan ekosistem kekayaan intelektual yang produktif. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, Anda dapat mengakses info-info yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

IB Pendengar, pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sawah dan gunung, landscape Indonesia yang menjadi penopang ketahanan pangan. Pendengar, hamparan sawah hijau dengan latar belakang pegunungan merupakan pemandangan yang masih mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Landscape ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sawah menjadi sumber utama produksi beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Setiap musim tanam, para petani bekerja keras mengelola lahan agar dapat menghasilkan panen yang baik untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ya, pendengar, keberadaan gunung di sekitar kawasan pertanian juga memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Sumber mata air yang berasal dari kawasan pegunungan menjadi penopang sistem irigasi yang dibutuhkan sawah untuk tumbuh dan berkembang. Ya, pendengar, dikutip dari laman Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kementerian Pertanian menjelaskan, sektor pertanian memberikan berbagai manfaat, antara lain, menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, serta mendukung pembangunan pedesaan. Selain nilai ekonominya, kawasan persawahan juga memiliki fungsi ekologis. Sawah membantu menjaga keseimbangan lingkungan, menjadi habitat berbagai organisme, serta berperan dalam menjaga siklus air di kawasan pedesaan. Tidak sedikit pula daerah yang mengembangkan wisata berbasis pertanian atau agrowisata. Pemandangan sawah yang luas dengan latar pegunungan sering menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan yang asri. Ya, pendengar, melihat hamparan sawah yang hijau menjadi pengingat bahwa di balik setiap butir nasi yang dikonsumsi setiap hari, terdapat kerja keras petani yang berkontribusi menjaga ketahanan pangan bangsa.

Ya, kita beranjak ke informasi berikut masih seputar ketahanan pangan. Peternak lokal TTU didorong bertransformasi ke peternakan modern. Pendengar, Kabupaten Timur Tengah Utara yang dikenal sekian lama soal peternakan lokal terutama sapi, saat ini didorong menjadi sentra peternakan modern melalui penerapan teknologi, penguatan SDM, dan kolaborasi multi pihak. Langkah ini diyakini mampu mengakselerasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memperkuat ketahanan pangan NTT khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Potensi besar sektor peternakan di Kabupaten Timur Tengah Utara saat ini diarahkan menuju sistem yang lebih maju dan profesional. Pengembangan peternakan modern dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk ternak asal Timur Tengah Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Timur Tengah Utara, Trimeldus Tonbesi, SPT MSC, saat diwawancarai awak media di ruangannya pada hari Kamis 25 Juni 2026. Ya, pendengar, menurutnya transformasi peternak lokal ke peternakan modern bisa diwujudkan dalam beberapa aspek kunci. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar seperti kandang berstandar, akses air bersih, dan sistem kesehatan hewan yang kuat. Kedua, inovasi pangan berbasis sumber daya lokal untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan. Ya, dan ketiga, digitalisasi mulai masuk ke kandang. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk pencatatan produksi harian, pemantauan kesehatan ternak, hingga pemasaran digital. Ia melanjutkan bahwa aspek lain yang tak kalah penting adalah pemberdayaan manusia. Kelompok peternak di Timur Tengah Utara harus didorong mengikuti pelatihan dan manajemen usaha, pendampingan teknis, serta difasilitasi akses permodalan dan perbankan maupun program pemerintah. Tujuannya agar pola pemeliharaan sapi secara tradisional bergeser ke sistem modern yang terukur, efektif, dan berkelanjutan. Ya, pendengar, untuk mewujudkan ekosistem yang kuat, kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat. Sinergi ini memastikan rantai pasok peternakan Timur Tengah Utara terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pembibitan, penggemukan, pengolahan, hingga pemasaran. Jika berjalan konsisten, Kabupaten Timur Tengah Utara diproyeksikan menjadi salah satu sentra peternakan modern di Nusa Tenggara Timur. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan produktivitas dan kualitas ternak, tetapi juga pada terbukanya lapangan kerja baru, naiknya pendapatan rumah tangga peternak, dan tumbuhnya ekonomi daerah yang lebih inklusif. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Informasi yang kami hadirkan dapat Anda lihat juga ya, dapat Anda akses pada laman resmi kami rri.co.id.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa.
2: Aku ingin yang kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
5: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 11.39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar, menjelang ibadah sholat Jumat yang akan dilaksanakan di Masjid Babu Salam Serui, kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Tentu saja kami harapkan dapat menjadi penguat iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada umat Islam di seluruh Kabupaten Kepulauan Nyapen, dan juga yang dapat mengakses siaran kami ya, di mana saja. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah diterima di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi bertemakan investasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ombudsman Gorontalo dukung Pegadaian sosialisasikan produk investasi emas. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan ruang kepada PT Pegadaian Cabang Gorontalo untuk memperkenalkan produk investasi emas kepada jajaran pegawai melalui kegiatan promosi yang digelar di kantor Ombudsman Gorontalo pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PT Pegadaian melalui surat tertanggal 19 Juni 2026 terkait pelaksanaan program inklusi keuangan tahap 1 unit Andalas. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan pihaknya terbuka bekerja sama dengan PT Pegadaian sebagai salah satu BUMN untuk memperkenalkan berbagai produk kepada seluruh insan Ombudsman Gorontalo. Menurutnya, Pegadaian telah mengalami transformasi kelembagaan dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas. Sehingga selain menjalankan fungsi pelayanan publik, publik juga dituntut meningkatkan kinerja bisnis untuk mendukung penerimaan negara. Meski demikian, Muslimin menegaskan PT Pegadaian tetap berada dalam pengawasan Ombudsman terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ia menyebut selama tahun 2026 belum terdapat laporan masyarakat terkait pelayanan Pegadaian yang masuk ke Ombudsman Gorontalo. Pendengar, Muslimin berharap meningkatnya pemahaman mengenai inklusi keuangan dan investasi emas dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan aparatur negara. Ia menilai strategi investasi melalui emas dapat membantu menjaga nilai kekayaan karena memiliki karakter sebagai aset safe haven yang mampu mempertahankan daya beli ketika kondisi ekonomi melemah atau terjadi depresiasi nilai mata uang.

Baik, pendengar kita, ke informasi berikut masih terkait investasi. Ya, masih terkait juga dengan Pegadaian ya. Pegadaian ajak mahasiswa Unsut investasi emas sejak dini. Pendengar, investasi tidak harus menunggu mapan. Pesan itulah yang disampaikan PT Pegadaian Area Purwokerto kepada puluhan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut. Dalam kegiatan edukasi keuangan yang digelar bersama OJK Purwokerto pada hari Kamis 25 Juni 2026, dalam kegiatan bertajuk Finansial Mandiri dimulai hari ini, mahasiswa diperkenalkan pada investasi emas sebagai instrumen yang relatif aman dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Purwokerto, Yuli Arsyanti, mengatakan bahwa mahasiswa perlu mulai membangun kebiasaan berinvestasi sejak dini, meski dengan nominal kecil. Menurutnya, kondisi harga emas yang fluktuatif justru dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mulai menabung emas. Yuli menilai banyak mahasiswa yang memiliki pola pikir menghabiskan sisa uang setelah kebutuhan terpenuhi. Padahal, sebagian dana seharusnya sudah dialokasikan sejak awal untuk investasi maupun dana darurat. Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandri, mengatakan, banyak masyarakat menjadi korban setelah mengklik tautan yang menawarkan pekerjaan, hadiah maupun promo belanja online. Oleh karenanya, perlu literasi dan pemahaman yang benar agar tidak menjadi korban. Menurut Dinavia, kemudahan akses digital saat ini harus diimbangi dengan kemampuan mengenali risiko kejahatan cyber. Selain link scam, mahasiswa juga diminta selain lebih selektif terhadap tawaran investasi yang belum jelas legalitasnya. Ya, pendengar, kecuali lembaga investasi yang telah terdaftar di OJK dan memiliki rekam jejak yang jelas seperti Pegadaian yang telah diakui dan terdaftar di OJK. Ya, baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Ya, pendengar, menjelang ibadah sholat Jumat, Jumat 26 Juni 2026 yang akan dilaksanakan di Masjid Babu Salam Serui, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.

baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Babu Salam, Serui.

lagi total transaksi kerusakan dari saya sebesar 20.147.000.

الحمد لله الذي حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك العظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معاشر المسلمين jamaahum rahimahumullah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang diantaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Andai kata seluruh pepohonan, seluruh dedaunan di dunia dijadikan kertasnya, dan seluruh pepohonan di dunia dijadikan penanya, dan seluruh lautan samudra ini dijadikan sebagai tintanya, maka tidak akan bisa menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Dan juga salawat berdasarkan semoga tetap terjunkan kepada baginda alam yang sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendobrakkan semua orang agama dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Hadirin rahimakumullah, ibadah kepada Allah merupakan wujud nyata ketakwaan kita sebagaimana firman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, a'udzu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Muharram termasuk salah satu dari empat bulan mulia yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun huruf dhalika ad-dinul qayyim fala tudhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah bulan 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghiasi bulan Muharram ini dengan berbagai amalan mulia, salah satunya dengan melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Muharram bahkan disebutkan sebagai puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalu salati ba'da al-fardhi bi salati al-lail. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa
yaitu Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, selain berpuasa pada hari tertentu seperti Tasu'a pada 9 Muharram dan Asyura pada 10 Muharram, kita juga dapat berpuasa pada hari lain. Terlebih jika hari tersebut bertepatan dengan momen yang memang dianjurkan untuk berpuasa, seperti Ayyamul Bid, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak. Puasa 3 hari pada setiap bulan Qumariyah atau yang sering disebut puasa Ayyamul Bid merupakan puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Pahala puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan sangat besar. Barang siapa yang menjalankan puasa 3 hari Ayyamul Bid, maka ia mendapatkan pahala seperti puasa selama sebulan penuh. Jika dilakukan setiap bulan, pahalanya seperti puasa setahun penuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat setiap kebaikan yang kamu lakukan. Karena itu, puasa tersebut seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara yang melaksanakan puasa yang mubin adalah dengan menghadirkan niat di hati. Puasa sunnah ini dapat dilakukan dengan niat puasa mutlak, seperti saya niat puasa. Namun yang lebih baik adalah niat secara khusus sebagaimana berikut. Nawaitu shauma ayyamil bid lillahi ta'ala. Saya niat puasa yang mulbet karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang rahimakumullah. Demikianlah keterangan singkat mengenai pentingnya melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram. Tidak hanya puasa Tasu'a dan Asyura, kita juga dapat melengkapinya dengan melaksanakan puasa yang mulbet. Dengan melaksanakan amalan tersebut, insyaallah kita akan memperoleh banyak pahala. Selain itu, amalan ini juga dapat menjadikan permulaan yang baik bagi kita untuk membuka lembaran tahun baru dengan ketaatan, dengan niat yang baik pada masa kini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan langkah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikannya. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kepada kita semua. Semoga kita dan seluruh keluarga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijauhkan dari segala perkara yang dapat mendatangkan murkanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والوبان ما لا يعف غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.

Allah.

Dalam kuali dan kuali dan akan beri dan

Con nghèo mua chút chút chia. Nhưng

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat ibadah salat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Babu Salam Serui. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi umat Islam yang menjalankannya. Semoga amal ibadah di hari ini boleh diterima di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
5: bagi setiap makhluk hidup.

Boleh bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Halo, Pak.
2: Halo, Seng. Bagaimana?
1: Kondi?
2: Di rumah nih.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Istri di mana saja Anda berada. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan satu set dan mengalahkan Clara

Tisik setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Adila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Adila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin.

0: Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Ia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
2: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada, ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin, mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Warren Reggie melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan apa saja yang akan kami bahas Indonesia Menyapa Siang, kita segera bergabung ke Gatekeeper bersama rekan saya. Ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang menemani dari mulai siang hari ini hingga sore nanti. Ade, ada topik apa saja yang sudah disiapkan oleh tim kita siang hari ini?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai rencana pemerintah memberikan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50% yang ditargetkan berlaku pada Juli hingga Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas perdagangan digital, sekaligus membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin kompetitif di platform daring. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, diharapkan transaksi masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi digital nasional semakin kuat. Lalu bagaimana dampak kebijakan ini bagi pelaku usaha maupun konsumen? Benarkah diskon biaya marketplace mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan daya beli masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kemeriahan suasana Piala Dunia 2026 yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Meski berlangsung di luar negeri, antusiasme masyarakat tetap tinggi melalui kegiatan nonton bareng, festival sepak bola hingga berbagai aktivitas yang mempererat kebersamaan para pecinta olahraga. Piala Dunia pun kembali menjadi ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu seperti apa kemeriahan Piala Dunia 2026 di berbagai daerah Indonesia? Bagaimana ajang sepak bola terbesar dunia ini mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sinergi Kementerian Sosial dan TNI yang menurunkan 1.000 taruna Akademi Militer untuk membina karakter siswa sekolah rakyat. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Bagaimana konsep pembinaan karakter yang akan diterapkan kepada para siswa? Seberapa besar manfaat keterlibatan Taruna Akmil dalam mendukung program sekolah rakyat? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tim Indonesia Menyapa Siang nanti juga akan menyajikan perkembangan dunia olahraga, khususnya menjelang game keempat Final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbills. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam perebutan gelar juara musim ini. Pelita Jaya berpeluang semakin dekat menuju gelar, sementara Bogor Hornbills bertekad menjaga asa agar persaingan tetap berlanjut hingga pertandingan berikutnya. Mampukah Pelita Jaya memanfaatkan momentum untuk mengunci gelar juara, atau justru Bogor Hornbills yang berhasil bangkit dan memperpanjang persaingan di babak final? Kami akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan menghadirkan kepada Anda perkembangan terbarunya. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali menghadirkan program TNI Menyapa, yang kali ini menghadirkan topik terkait dengan kiprah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama di bidang kedirgantaraan bersama Kolonel PNB Rizal B. F. Franza. Dan dialog Densus pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa bersama narasumber Dr. Muhammad Syaukilah selaku Kepala Prodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
0: Demikian informasi yang tadi sudah disiapkan oleh tim kami, dan pendengar juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini saya ajak Anda menuju ke wilayah Banda Aceh, melirik berbagai model bisnis kopi di Takengon Aceh Tengah. Selengkapnya, Wilda Mardatila menyampaikan informasinya.
2: Wahi batang, ranting simulelingang,
3: Takengon merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Takengon Aceh Tengah adalah bertani. Selain terkenal dengan destinasi pariwisata, Takengon juga terkenal dengan kopi Arabica terbaiknya.

0: Assalamualaikum pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama saya Wilda Merdatilah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai model bisnis kopi yang ada di Takengon. Ikuti perjalanan kami.
1: Takengon merupakan daerah pariwisata. Wajar saja perkembangan UMKM di daerah berhawa sejuk itu kian hari mengalami peningkatan, terutama di bidang usaha penjualan kopi. Siapa saja yang datang ke Gayo rasanya tidak lengkap kalau belum minum kopi Arabica Gayo. Ada banyak model bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, mulai ngopi di ladang kopi, di kafe-kafe, sampai di pinggir jalan ngopi di mobil kopi. Pertumbuhan bisnis kopi ini tidak terlepas dari daerah Aceh yang aman pasca konflik mereda. Terlebih lagi Takengon, masyarakat yang ramah tamah dan mudah menerima silaturahmi. Berbicara mengenai omset, umumnya para pedagang kopi seperti di warung, kafe, dan mobil kopi dalam sehari paling sedikit mendapat keuntungan sebesar 100 ribu dan bahkan sampai 10 juta. Berikut ini pedagang salah satu bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, Madi Aryansyah.
2: Biasanya rame jam berapa, Pak?
3: Kalau ramenya itu dia jam makan siang, dekat sore jam 4. Kalau harinya itu ada juga, biasa ramenya itu hari Sabtu, Minggu.
2: Ada pernah tahu nggak yang datang itu dari daerah mana aja?
3: 70%-nya pengunjungnya Aceh Timur lah, Pak. 20%-nya di luar Aceh.
2: Ini, Pak, komunitas orangnya? Gawai, anak muda, apa
3: itu? Lebih ke anak muda, Bang.
2: Banyak anak muda, ya?
3: Banyak anak muda.
2: Kita bukanya jam berapa, Pak?
3: Bukanya jam 9 pagi, Bang.
2: Sampai malam.
3: Sampai malam jam 9 juga.
2: Setiap hari sampai berapa dalam sehari dapat
3: omset? Kalau hari biasa tuh, Bang, penghasilan kita hitung di malam tuh sampai 2 juta. Kalau Sabtu minggunya sampai 10 juta. Satunya 10, minggunya 10, bahkan bisa lebih.
1: Banyak bisnis kopi di dataran tinggi Gayo dengan inovasi beragam varian dan cita rasa baru mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Marwandi Munti. Disebutkan pegiat atau pelaku usaha kopi harus terus kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan daerah wisata Aceh Tengah.
4: Ini sebenarnya kan suatu kegiatan yang positif, saja. Karena ini kan dalam rangka kemudahan yang kita berikan kepada apa ya, kunjungan para wisata. Terutama ini kan tadi kita lihat industri unggulan kita itu kan, produk komoditi unggulan kita itu kan kopi. Jadi hari ini yang berkembang kan hilir di kopi itu. Dan kalau kita lihat banyak varian yang sudah dikembangkan dan digagalkan oleh penggiat-penggiat pelaku usaha dari kopi itu sendiri. Jadi kalau menyikapi pertanyaan itu, yang seperti apa ya, tumbuh mobil kopi, kemudian kafe, ini dalam rangka menciptakan kemudahan untuk wisatawan menyeruput kopi itu sendiri, begitu.
1: Hampir senada yang disampaikan Kadis Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Zulkarnain menyampaikan, wajar jika bisnis kopi saat ini berkembang pesat di Gayo. Seperti berjualan kopi dengan mobil atau biasa disebut mobil kopi, berjualan kopi di ladang kopi, warung maupun kafe. Hal itu memang tidak terlepas dari inovasi produk yang dimunculkan oleh pegiat kopi. Baik dari segi cita rasanya, cara ngopi, sampai dengan gaya pengemasan, pemasaran maupun pengolahan kopi dan peralatan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ada banyak tempat yang dapat Anda kunjungi untuk merasakan sensasi ngopi di coffee shop, warung kopi, mobil kopi, bahkan ladang sekalipun. Jika Anda berkunjung ke dataran tinggi Tanah Gayo, jangan lupa ngopi. Gerara kupi, gerara cerita.

0: Kali ini kita ke Gunung Sitoli, di mana wisata Deja Vu Afulu, sebuah wisata perkemahan baru bagi penikmat alam terbuka. Lengkapnya ada rekan saya Indah Febrianti. Indah.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Deja Vu Place di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah sebuah wisata perkemahan baru di Kepulauan Nias, satu-satunya di Kepulauan Nias. Ini adalah sebuah potensi daerah dari tempat terpencil Afulu di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa prospeknya? Ikuti perbincangan saya dengan ownernya, Bang Jojo, di tempat ini.
2: Objek wisata pantai bertebaran di mana-mana di Kepulauan Nias. Keberuntungan berada di pulau yang dikelilingi lautan membuat banyak masyarakat setempat membuka usaha pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan pantai. Tetapi bagi Jojo Hulu, seorang anak muda pecinta alam terbuka, panorama pantai tidaklah cukup memikat, mesti ada sebuah perbedaan. Maka sejak satu tahun yang lalu, ia pun memulai usaha wisata perkemahan di sebuah lahan milik keluarga di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Usaha tersebut dinamakannya Deja Vu Place. Create the moment, feel deja vu all the time. Di sini, pengunjung bisa menikmati sensasi berkemah atau camping di alam terbuka dengan pemandangan pohon-pohon cemara dan hamparan pasir pantai yang bersih serta ombak Afulu yang terkenal tinggi itu menjadi tempat berselancar.
3: Selain kita menawarkan perkemahan di sini, Mbak Indah, kita juga menawarkan view pantai di sini. Apalagi di sore hari kita bisa menikmati sunset. Apalagi kebetulan pantai kita ini berada berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi buat pengunjung kita, kapan lagi dong bisa menikmati sunset di Samudra Hindia seperti itu. Okay. Selain itu, selain kegiatan berkemah di sini juga kita membuka kelas surfing buat pengunjung. Untuk pengunjung yang ingin belajar surfing pemula, boleh datang ke Deja Vu Place. Nanti diajari sama coach kita di sini.
2: Salah seorang pengunjung Deja Vu Place, Yeyun Sihotang, mengatakan sangat menikmati berada di Deja Vu Place. Ia datang bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu libur.
4: Saya Yeyun, saya baru pertama kali datang ke Deja Vu ini. Yang paling saya suka di sini adalah sunsetnya. Dan coba lihat di sekitarnya pada malam hari, sungguh sangat menakjubkan.
1: Pendengar dan juga pemirsa, akhirnya potensi daerah dari area Gunung Sitoli kami akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa kalau ke Kepulauan Nias Sumatera Utara, jangan lupa mampir di Deja Vu Place, sebuah wisata perkemahan baru yang menjanjikan sejuta pesona untuk Anda. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada Rabu 24 Juni 2026. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal, penutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tapi juga ternyata menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Nunukan yang disampaikan oleh Ferry Herdiansyah berikut ini.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, tepatnya di gerai pembuatan sesingal milik Bapak Jumain. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut kita saksikan bersama proses pembuatannya.
4: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal menutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga potensi ekonomi kreatif daerah. Sesingal kini tidak hanya hadir dalam upacara adat, namun juga diproduksi oleh pelaku UMKM lokal. Salah satunya adalah Jumain, seorang pengrajin sesingal di Nunukan, yang mulai menekuni usaha ini sejak tahun 2020. Berawal dari kecintaannya terhadap budaya Tidung, sesingal dibuat sebagai bentuk pelestarian, sekaligus kebanggaan terhadap identitas lokal. Motif hitam kuning menjadi ciri utama sesingal karena warna tersebut merupakan simbol pakaian adat suku Tidung. Dalam proses pembuatannya, tantangannya tidak sedikit. Keterbatasan bahan seperti mika yang sulit diperoleh di Nunukan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, proses pelipatan dan penyusunan sesingal membutuhkan ketelitian tinggi agar hasilnya rapi dan tidak mudah rusak. Meski demikian, hasil karya sesingal ini telah diminati hingga keluar daerah. Pesanan datang tidak hanya dari Nunukan, tetapi juga dari Sebatik, Kabupaten Tanah Tidung, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Untuk satu buah sesingal dibanderol sekitar Rp150.000, sementara model dengan tutup dihargai sekitar Rp200.000.
5: Sejauh ini kebetulan kemarin ada juga pesanan dari negeri jiran kita Malaysia, ada juga dari Sebatik, dari KTT Tanah Tidung, termasuk juga bukan di sinilah banyak juga yang memesan, gitu. Rp150.000.
3: Itu semua rata ya Pak di.
5: Kalau yang bertutup itu lain lagi, yang bertutup seperti ini lain dia.
3: Berapa Pak kalau yang bertutup itu?
5: Kurang lebih 200-an lah.
4: Sesingal memiliki filosofis yang mendalam. Kata se dalam bahasa Tidung berarti satu tempat atau satu wadah, sementara singal bermakna kokoh dan kuat. Maknanya siapapun yang mengenakan sesingal adalah bagian dari satu kampung, satu saudara, yang berdiri kokoh bersama dan saling menghormati. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan sesingal di lingkungan aparatur sipil negara. Saat ini telah ada peraturan bupati terkait penggunaan sal manik dan ke depan akan diusulkan agar sesingal menjadi pelengkap busana aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu sebagaimana telah ditetapkan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
6: Tentunya kita juga berjuang seperti di provinsi ada peraturan gubernur bahwa para pegawai negeri itu diwajibkan untuk menggunakan sinyal pada hari-hari tertentu. Kita sudah ada peraturan Bupati, tapi belum menyebut sinyal. Itu baru satu, menggunakan Salmanik di hari Rabu. Tapi kita akan coba lagi untuk mengusulkan agar sinyal menjadi sebuah pakaiannya, pelengkap pakaian para PNS pada hari-hari tertentu, seperti yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara.
4: Sesinyal adalah identitas, persaudaraan, dan peluang. Dari lipatan tangan pengrajin lokal, sesinyal menjadi simbol kebanggaan budaya sekaligus potensi ekonomi daerah perbatasan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama program potensi daerah dengan tema sesinyal yang berada di Desa Binusan bersama Bapak Jumain. Demikian atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kita menuju ke Pontianak, potensi tanaman tebu di Sintang sangat menjanjikan bagi pendapatan warga. Selengkapnya kita simak laporan dari
1: Saat ini kami berada di kawasan perkebunan tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan petani tebu yang ada di Sintang, Pak Karyono namanya. Baik, kita langsung saja menuju ke perkebunan tebu tersebut.
2: Karyono, petani tebu di Sintang, telah 3 tahun terakhir ini mengelola tanaman tebu. Ia mengolah tanaman tebu ini secara mandiri dengan luasan lahan 7.000 meter persegi. Untuk pemasaran hasil tanaman tebu ini, ada warga di dalam kota atau penjual es tebu yang membeli 50 hingga 100 batang tebu. Untuk pemesanan tebu biasanya mengalami peningkatan pada momen tertentu saat bulan Ramadan. Karyono mengatakan, dengan mengelola tanaman tebu ini cukup lumayan guna mendukung pendapatan keluarga.
3: Ini kadang hanya khusus dari Sintang saja. Dari Sintang pun tidak cukup pas ini.
4: Oh gitu ya?
3: Tidak cukup. Itu ya kadang-kadang orang yang ngambil 50, ada yang 100, orangnya ngambil sendiri ke sini. Kan?
4: Dia hitungnya per kilo atau seperti
3: iya.
4: Berapa Pak?
3: 1 kilo 2.500.
4: 2.500.
3: Ya, cukup untuk nganu lah, hidup lah.
2: Pupuk tanaman tebu ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ia berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk tanaman.
3: Ya, kalau bisa dapat bantuan pupuk itu lah Pak. Kan? Nah, kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
2: Sementara itu, warga Sintang Daniel menjelaskan jenis tebu yang ia beli ini rasanya enak karena jenis tebu madu. Ia menjelaskan prospek penjualan air es tebu di Sintang cukup menjanjikan, biasanya dijual Rp5.000 per kantong.
5: Pinggir-pinggir jalan ya?
6: Dengan
5: badannya bagaimana?
6: Bayar ya? Kalau memang banyak ya bisa, kalau kayak gini itu kan. Cuma kalau untuk pikiran aku kan siapa tahu nanti ada tetangga main. Tidak pakai yang perasaan gitu Pak.
2: Daniel berharap semakin banyak petani tanaman tebu di Sintang guna menambah omset penghasilan warga.
1: Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramdi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan di video potensi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi. Sesaat lagi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: perbedaan
3: Radio Republik.
4: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke Pro 1 RRI Serui, akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas siang hari Anda di edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing di pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang masih bergelut dengan pekerjaan kantor, kami ucapkan semangat dan tetap kerjakan dengan penuh sukacita. Dan Anda sekalian dengan profesi Anda masing-masing yang bergelut dengan pekerjaan Anda, dengan mengharapkan hasil yang baik, kami doakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan.

pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Dinas TPHP Merauke dampingi petani OAP garap sawah. Pendengar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Merauke Josefa Rumaseo mengatakan, Dinas TPHP mendampingi petani khususnya orang asli Papua dalam mengelola lahan untuk ditanami padi. Pendengar, pendampingan masih terus dilakukan baik dalam bentuk penyuluhan maupun bantuan bibit dan pupuk serta peralatan pertanian guna menunjang aktivitas mereka saat bercocok tanam. Dikatakan, selain melakukan pendampingan dengan memberikan penyuluhan, juga diberikan bantuan baik untuk bibit, pupuk maupun berbagai peralatan pertanian maupun Ya, pendengar, ditambahkan secara keseluruhan, luas lahan yang digunakan untuk menanam padi di Kabupaten Merauke seluas 36.900 hektar. Luasan lahan yang digunakan untuk menanam padi secara bertahap terus bertambah, sementara Kabupaten Merauke sendiri memiliki lahan untuk ditanami sekitar 60.000 hektar. Pertanian di Merauke menggunakan sistem sawah tada hujan, sehingga dengan adanya pendampingan, maka produksinya tetap melimpah, kata Josefa Rumaseo.

Pendengar masih di laman resmi Antara Papua. Satu informasi lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. PLN Papua sebut pemadaman terjadwal cegah gangguan listrik dadakan. Pendengar, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyebutkan pemadaman listrik terjadwal yang dilakukan di sejumlah wilayahnya merupakan bagian dari pemeliharaan terencana guna meningkatkan keandalan jaringan dan mencegah terjadinya gangguan mendadak di kemudian hari. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UIW Papua dan Papua Barat Irfan Jabar di Jayapura mengatakan pemeliharaan jaringan dilakukan sebagai langkah preventif agar pasokan listrik kepada pelanggan semakin stabil dan tidak mudah terganggu akibat faktor teknis maupun kondisi alam. Menurut Irfan, sebelum pelaksanaan pemadaman, PLN telah menyampaikan informasi jadwal kepada pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan grup komunikasi pelanggan. Ia menjelaskan informasi dini yang dilakukan ini menjadi bagian penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan pengelolaan makanan, sehingga dapat menyesuaikan aktivitas produksi maupun penyiapan kebutuhan cadangan seperti box pendingin dan es batu. Ya, pendengar, ia juga menambahkan dengan daya mampu pasok tersebut, artinya terdapat cadangan daya 138 MW atau 31% yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pendengar, itulah dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore atau Warta Yapen Waropen ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: lex speciali, derogat lex generali, Undang-Undang Otonom Khusus Papua tahun 2021.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Jumat 26 Juni 2026, dengan topik utama, masyarakat datangi gedung DPRK menyampaikan aspirasi. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui buka penerimaan murid baru. Ya, pendengar, dua berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar, inilah warta berita lintas Rui sore dengan berita pertama. Masyarakat datangi gedung DPRK menyampaikan aspirasi. Laporan Cindy Faidiban.
1: Itu harus menjadi nyata, sehingga tidak perlu
2: Ratusan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Yapen Pengawal Kebijakan Publik menggelar aksi damai di gedung DPRK Kepulauan Yapen. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi perekonomian masyarakat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penanggung jawab aksi, Silas Ayemi, mengatakan bahwa masyarakat menilai pembangunan di Papua harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021. Menurutnya, komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan di Papua harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
1: Maksud dan tujuan otonomi khusus, sebabnya kami merasa penting untuk harus turun menyampaikan bahwa otonomi khusus Tanah Papua dalam jilid 2, kami berharap bahwa komitmen pemerintah pusat untuk bangun Tanah Papua itu harus menjadi nyata, sehingga tidak perlu untuk meremahkan otonomi khusus yang sudah berjalan di Tanah Papua lewat program-program pusat. Instruksi ini atau kebijakan pusat ini kami tolak keras. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa jika dipaksakan terus berjalan di Tanah Papua, maka apa arti otonomi khusus? Karena dengan demikian, maksudnya kalau terus dipaksakan,
2: menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Amanat undang-undang itu dan juga secara nasional, kebijakan nasional yang hari ini tidak sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua yang ada di Kepulauan Yapen. Mereka menolak kebijakan nasional dalam hal ini proyek strategis nasional, mulai dari BG, kampung nelayan, dan juga koperasi Merah Putih, itu mereka menilai tidak sesuai dengan kebutuhan dasar orang asli Papua. Karena itu mereka menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang otsus itu mereka menolak untuk dilaksanakan di Papua. Karena dampak lain yang hari ini cukup mengganggu situasi sosial kemasyarakatan, tapi juga persoalan ekonomi yang mana muncul juga artinya bahwa karena masuk dalam PSN ini diambil alih langsung oleh pusat, sehingga tidak ada dampak untuk daerah, kan kasarnya seperti begitu. Kalau itu dikembalikan ke daerah mungkin lebih berdampak ke masyarakat ada, tapi juga masyarakat secara umum yang ada di Papua dan di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga perlu ditinjau kembali program strategis nasional ini, kira-kira yang mana yang cocok dilakukan atau dilaksanakan di Papua dan di daerah, karena bicara Papua bicara otonomi khusus sehingga harus sesuai dengan kebutuhan daerah, kan begitu. Nah, ini TKD kita.
2: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki R. Cayo mengatakan pengamanan aksi dilakukan sesuai arahan pimpinan Polri agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman dan tertib.
4: Ada perubahan paradigma dalam pelayanan kepolisian. Yang sebelumnya kita masih menggunakan diksi atau kata pengamanan, namun sesuai dengan kebijakan baru pimpinan tertinggi Polri, Bapak Kapolri perintahkan, sekarang menjadi bentuk pelayanan unjuk rasa. Oleh sebab itu ada perubahan yang cukup signifikan. Seperti kita lihat tadi bahwa anggota Polres Kepulauan Yapen melaksanakan pengamanan dengan sangat humanis, profesional, tanpa menggunakan alat-alat pengamanan unjuk rasa seperti sebelumnya. Dalam pelayanan unjuk rasa kali ini, kami dari Polres Kepulauan Yapen menerjunkan 60 personil. Jumlah itu disesuaikan dengan surat pemberitahuan.
2: Aksi penyampaian aspirasi berlangsung secara damai di halaman gedung DPRK Kepulauan Yapen dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRK. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui buka penerimaan murid baru. Laporan Cindy Faidiban.
5: Untuk
2: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui kembali membuka penerimaan murid baru PMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026 di lingkungan sekolah yang berlokasi di Kampung Kainui, Distrik Angkai Sera. Pelaksana tugas PLT Kepala SMK Negeri Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Insinyur Magdalena Seloi, mengatakan proses penerimaan murid baru telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
5: Jadi bagi untuk SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi, untuk sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026 itu sudah berlangsung buka dari tanggal 22 Juni. Jadi jurusan yang kami buka yaitu ada 6 jurusan, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis perikanan air tawar, agribisnis ternak unggas, teknik otomotif, teknik tenaga listrik, multimedia. Ya, ini sudah berlangsung kurang lebih pada hari ini 5 hari, dan itu terlihat animo daripada masyarakat maupun siswa-siswi yang berada di sekitaran.
2: Kepala Sekolah Magdalena Seloi menambahkan bahwa dari pihak sekolah tidak hanya menerima siswa dari wilayah sekitar, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak Papua dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui karena pihak sekolah memiliki fasilitas asrama.
5: Kami menerima 120 siswa dan itu tidak tentu kemungkinan juga bukan saja pada daerah di sekitaran kecamatan, distrik yang ada, tapi juga kami siap terima di luar daerah. Karena sistem sekolah kami ada sistem pola asrama, sehingga kami membuka kesempatan buat seluruh anak-anak Papua yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di SMK, kami siap terima. Panitia sudah kami bentuk, melibatkan guru-guru dan juga siswa-siswi.
2: Selaku kepala sekolah mengajak seluruh orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui agar segera melakukan pendaftaran. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen gelar kegiatan donor darah. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di Klinik Dharma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran personil Polres, PNS, serta dihadiri dan diikuti oleh masyarakat umum yang ingin berpartisipasi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur ini bekerja sama dengan unit transfusi darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum melaksanakan pengambilan darah. Seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan riwayat kesehatan guna memastikan kelayakan sebagai pendonor. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki Ercayo SIK MIK menyampaikan bahwa

0: rasa kekeluargaan, panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna menjaga ketersediaan stok darah dan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Mendengar kita ke berita selanjutnya. Babak penyisihan turnamen badminton Polres Kepulauan Yapen. Laporan Cindy Faidiban.
0: Babak pengisian hari keempat turnamen badminton Polres Kepulauan Yapen kembali digelar di gedung ISG Kota Serui dengan persaingan yang semakin meningkat. Sebanyak 12 tim pertandingan berlangsung sepanjang hari untuk menentukan siapa saja yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Pertandingan berjalan lancar dan penuh semangat, beberapa laga berlangsung sangat seimbang, bahkan harus diputuskan melalui set ketiga dengan selisih poin yang sangat tipis. Semangat sportivitas tetap terjaga dengan baik, didukung sorotan ratusan penonton. Ketua Panpel Badminton Kapolres Kap Ibtu Saiful Hadi SEMH menyampaikan apresiasi serta antusiasme dan kedisiplinan seluruh peserta. Turnamen ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebubaran, serta membangun sinergi antara jajaran Polri dan masyarakat. Setelah rangkaian pertandingan hari ini selesai, akan ditetapkan kepada para peserta yang lolos ke babak berikutnya. Berikutnya, dengan sistem perhitungan poin, panitia menghimbau seluruh peserta dan penonton tetap menjaga ketertiban serta menerapkan semangat fair play hingga seluruh rangkaian turnamen berakhir. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Turnamen Mobile Legend Polres Kepulauan Yapen meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen menggelar turnamen Mobile Legend yang resmi dibuka di Aula Mambura Polres Kepulauan Yapen. Pembukaan turnamen dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki R. Cayo yang ditandai dengan sambutan dan seremonial finger hand sebagai simbol dimulainya kompetisi. Sebanyak 10 tim yang berasal dari kalangan pemuda dan masyarakat umum sekabupaten Kepulauan Yapen ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bayangkara yang bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat di bidang olahraga elektronik sport sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki R. Cayo mengatakan, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetensi tetapi juga menjadi media untuk membangun karakter generasi muda melalui semangat sportivitas dan kerja sama tim. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Mobile Legend Polres Kepulauan Yapen mengatakan penyelenggara kompetensi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemain sport lokal untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi antara peserta. Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding secara sportif dan menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persaudaraan. Menang atau kalah adalah hal biasa dan kompetensi, tetapi semangat kebersamaan dan fair play harus tetap menjadi yang utama. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik, pendengar, berita dari Cindy Faidiban tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Sore edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: angin dalam.
1: Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padual pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Manja.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Sungai pesan yang ini disampaikan oleh Radio Republik
5: bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Halo, Pak.
2: Halo, Seng. Bagaimana?
1: Kondi?
2: Di rumah nih.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Pukul 19 waktu Indonesia Timur dan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama Korwil 1 Papua. Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Komunikasi dan
1: Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi,
4: informasi mengenai darurat kesehatan di Kampung Bawei yang beredar melalui media sosial dan menyebut adanya wabah diare, muntaber serta malaria dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobogre mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
3: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar. Tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan, tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah, akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
4: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar guna mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di Distrik Teluk Umar sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
5: Kami dari pemerintah distrik mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawei dan Yeretuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana kegiatan-kegiatan begini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah terpencil, khususnya di Distrik Teluk Umar, yaitu bisa menjama masyarakat langsung di daerah-daerah terpencil.
4: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Diskop Perindak Bovendigul berikan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi.
6: Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kapasitas hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
7: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
6: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSSRAB yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremonial, melainkan memberikan dampak nyata. Dengan digelarnya sosialisasi, ada peningkatan pemahaman, bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Diakui Dinas Koperindak bahwa pihaknya melihat masih banyak pelaku usaha yang hanya menjual bahan mentah, padahal melalui pelatihan dan perizinan yang benar, produk dapat diolah menjadi barang bernilai jual lebih tinggi dan siap dikonsumsi.
8: Kita sudah laksanakan sudah berapa kali, 4 kali kan, ini yang kita yang sudah pernah itu ada juga di sini, yang tidak pernah itu juga ada di kegiatan ini. Dan sehingga saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut, ada ingin-ingin usaha, kemudian usaha-usaha yang sedang berkembang, saya berharap harus ditingkatkan. Jadi karena saya bilang di sini sudah berapa kali kegiatan tapi belum ada yang nampak, belum ada yang nampak, mungkin pada saat lupa ikan dan goreng tadi kita taruh di jalan ini belum ada. Yang selama ini tadi masih jual mentah, padahal ini kita sudah melakukan kegiatan pelatihan sejak ini. Dan yang lain itu bisa jadi menu yang bisa langsung makan. Bukan lagi kita bawa pulang. Tapi kita teriakin kalau kita sudah lama langsung kita jadi makan. tapi selamanya caranya oleh ada yang nampak. Sehingga saya berharap ke depan ini harus ada minimal 1-2 orang sudah harus ada yang berhasil. Harus ada yang berhasil. Tapi kita katakan ramai-ramai di sini pulang, tapi tidak pernah ada yang nampak di pinggir jalan. Misalnya mungkin buka warung, orang Papua adakah, juta papeda di pinggir jalan adakah, macam-macam itu bisa berlebihan. Padahal sudah berapa kali kita sudah bisa berlatihan.
6: Ia menambahkan bahwa perizinan berusaha merupakan syarat utama agar usaha dapat berkembang diakui secara hukum dan berpeluang mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen memudahkan proses pengurusan izin bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana otsus yang transparan dan tepat sasaran. Dana otsus diperuntukkan untuk memajukan perekonomian masyarakat asli daerah. Melalui perizinan yang teratur, usaha akan lebih terjamin keberlanjutannya dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Sebanyak 30 mahasiswa UGM melaksanakan KKN PPM 2026 di Kampung Saribra, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
9: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Panstembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur E. Rahmat A. Sriwijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando, Balaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Panstembra mengatakan, program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sari, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
10: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di

0: Selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimada Padaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Asri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
1: Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN itu di Kampung Saribra, Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor.
0: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, selama 50 hari di Saribra Bromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
2: Kami di hari-hari sebelumnya dan dengan harapan proker-proker itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di provinsi khususnya Kampung Saribra. Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang bukan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Bromsi. Kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program yang ada di pendidikan. Kemudian pemerintah nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu kesehatan di sana. Dari kesehatan juga nanti banyak sekali cek kesehatan masih, kemudian stunting yang akan kami usahakan.
0: Tahui mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor. Dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan reporter RRI Jayapura Naldi Kesaulia.
4: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abi Serolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Sudah dilantik berarti sudah sah semua dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh lakukan giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada dua kubu, tiga kubu biasa. Tetapi secara terpilih saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain digabungkan biar menjadi satu kekuatan.

0: kuat.
1: Ya,
0: dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
2: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Baren Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
3: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin berapa 2 minggu ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang situ disampaikan. Bagaimana jelaskan cara tupoksi-tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut, kegiatan rapat kerja, persiapan rapat kerja. Dan mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal apa visi-misi kita itu untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan apa membangun pemuda-pemuda yang kemarin karena KNPI Kota kan 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik, dan kita akan jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Para pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa KNPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
4: Kita ke berita olahraga. Antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
5: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Terry Schroyer, mengungkapkan hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatatkan kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna. Sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Yang menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist. Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
6: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Hasil pertandingan grup E, Jerman melawan Krakow yaitu 7-1 dan Jerman melawan Pantai Gading 2-1. Dengan hasil tersebut maka Jerman mengoleksi 6 poin dan telah mengamankan posisi puncak pada grup E. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif dan sangat cantik pola permainannya.
5: Sementara itu, Eliezer Beseren, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
7: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat peningkatan, mengalami peningkatan. Ada peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya itu sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama. Kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan, sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil dia mengalami peningkatan. Progresnya sangat luar biasa, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala Champions, sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Karena yang jadi target saya mau katakan bahwa Neymar pasti akan, Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
5: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat.
1: Riri Narini melaporkan.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Roni Hisage.
8: Berangkatkan atlet cabang olahraga atletik mengikuti kejurnas nasional seluruh provinsi.
9: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan kejuaraan nasional dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 di DKI Jakarta. Dia mengatakan 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim akan mengikuti kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan usia 20 tahun. Timotius mengatakan 6 atlet tersebut termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Timotius Matuan mengatakan kejuaraan nasional atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap 6 atlet yang dikirim memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Papua Pegunungan.
8: Nasional, seluruh provinsi yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta, itu pada tanggal 27 sampai 30. Dan kami dari Papua Pegunungan ada mewakili berangkat, yaitu 6 atlet, satu atlet nasional kita, pelajar atas nama Lina Isabe, yang akan mengikuti ini adalah usia U16, U18, dan U20.
9: Okay. Selain kejurnas di DKI Jakarta, Kadispora Papua Pegunungan Timotius Matuan mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan juga hendak menyiapkan atlet cabur taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua, serta atlet cabur lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
4: Informasi olahraga dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKB Nantara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.

0: Langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
1: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
0: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
2: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
0: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
6: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau umroh, alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
7: Oh, oke.
6: Kan memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
5: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan bersyukur.

0: tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
2: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
5: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
4: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
6: In the next game, try our best with Brazil.
7: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
4: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Inilah si anjonya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: gak cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Telo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
1: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar,

0: situasi sosial kemasyarakatan, tapi juga persoalan ekonomi, yang mana muncul juga artinya bahwa karena masuk dalam PSN ini diambil alih langsung oleh pusat, sehingga tidak ada dampak untuk daerah, kan kasarnya seperti begitu. Kalau itu dikembalikan ke daerah, mungkin lebih berdampak ke masyarakat adat, tapi juga masyarakat secara umum yang ada di Papua dan di kawasan Pulau Nyapit. Sehingga perlu ditinjau kembali program strategi nasional ini, kira-kira yang mana yang cocok dilakukan atau dilaksanakan di Papua dan di daerah. Karena bicara Papua, bicara otonomi khusus, sehingga harus sesuai dengan kebutuhan daerah, kan begitu. Nah, ini TKD kita.
1: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Nyapen AKBP Ardian UKR Cayo mengatakan pengamanan aksi dilakukan sesuai arahan pimpinan Polri agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman dan tertib.
2: Ada perubahan paradigma dalam pelayanan kepolisian. Yang sebelumnya kita masih menggunakan diksi atau kata pengamanan, namun sesuai dengan kebijakan baru pimpinan tertinggi Polri, Bapak Kapolri perintahkan, sekarang menjadi bentuk pelayanan unjuk rasa. Oleh sebab itu ada perubahan yang cukup signifikan. Seperti kita lihat tadi bahwa anggota Polres Kepulauan Nyapen melaksanakan pengamanan dengan sangat humanis, profesional, tanpa menggunakan alat-alat pengamanan unjuk rasa seperti sebelumnya. Dalam pelayanan unjuk rasa kali ini, kami dari Polres Kepulauan Nyapen menerjunkan 60 personil. Jumlah itu disesuaikan dengan surat pemberitahuan.
1: Aksi penyampaian aspirasi berlangsung secara damai di halaman Gedung DPRK Kepulauan Nyapen dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRK. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Baik, pendengar, kita ke berita selanjutnya. SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui buka penerimaan murid baru. Laporan Cindy Faidiban.
4: Untuk
1: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui kembali membuka penerimaan murid baru PMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026 di lingkungan sekolah yang berlokasi di Kampung Kainui, Distrik Angkai Serah. Pelaksana tugas PLT Kepala SMK Negeri Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Insinyur Magdalena Seloi, mengatakan proses penerimaan murid baru telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
4: Jadi bagi untuk SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi, untuk sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026 itu sudah berlangsung buka dari tanggal 22 Juni. Jadi jurusan yang kami buka yaitu ada 6 jurusan, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis perikanan air tawar, agribisnis ternak unggas, teknik otomotif, teknik tenaga listrik, multimedia. Ya, ini sudah berlangsung kurang lebih pada hari ini 5 hari dan itu terlihat animo daripada masyarakat maupun siswa-siswi yang berada di sekitaran.
1: Kepala Sekolah Magdalena Seloi menambahkan bahwa dari pihak sekolah tidak hanya menerima siswa dari wilayah sekitar tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak Papua dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui karena pihak sekolah memiliki fasilitas asrama.
4: Kami menerima 120 siswa dan itu tidak tentu kemungkinan juga bukan saja pada daerah di sekitaran kecamatan, distrik yang ada, tapi juga kami siap terima di luar daerah. Karena sistem sekolah kami ada sistem pola asrama, sehingga kami membuka kesempatan buat seluruh anak-anak Papua yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di SMK, kami siap terima. Panitia sudah kami bentuk, melibatkan guru-guru dan juga siswa-siswi.
1: Selaku kepala sekolah mengajak seluruh orang tua yang ingin

0: menyekolahkan anaknya di SMK Negeri Satu Agribisnis dan Agroteknologi Serui agar segera melakukan pendaftaran. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Berita selanjutnya. Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen gelar kegiatan donor darah. Laporan Cindy Faidiban.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di Klinik Dharma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran personil Polres, PNS, serta dihadiri dan diikuti oleh masyarakat umum yang ingin berpartisipasi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur ini bekerja sama dengan unit transfusi darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum melaksanakan pengambilan darah. Seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan riwayat kesehatan guna memastikan kelayakan sebagai pendonor. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki Ercayo SIK MIK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Peringatan HUT Bayang Karena kali ini kami mengisi dengan kegiatan bermanfaat, salah satunya donor darah. Tetes darah yang kita berikan sangat berharga dan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Ini juga menjadi bukti bahwa Polri hadir dan peduli terhadap kebutuhan kemanusiaan. Hingga kegiatan berakhir, kantong darah yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada PMI guna memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di wilayah Kepulauan Yapen. Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna menjaga ketersediaan stok darah dan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Berita selanjutnya. Babak penyisian turnamen badminton Polres Kepulauan Yapen. Laporan Cindy Faidiban.
1: Babak pengisian hari keempat turnamen badminton Polres Kepulauan Yapen kembali digelar di gedung ISG Kota Serui dengan persaingan yang semakin meningkat. Sebanyak 12 tim pertandingan berlangsung sepanjang hari untuk menentukan siapa saja yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Pertandingan berjalan lancar dan penuh semangat, beberapa laga berlangsung sangat seimbang, bahkan harus diputuskan melalui set ketiga dengan selisih poin yang sangat tipis. Semangat sportivitas tetap terjaga dengan baik, didukung sorotan ratusan penonton. Ketua Panpel Badminton Kapolres Kap Ibtu Saiful Hadi SEMH menyampaikan apresiasi serta antusiasme dan kedisiplinan seluruh peserta. Turnamen ini bukan sekedar ajang olahraga tetapi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebubaran serta membangun sinergi antara jajaran Polri dan masyarakat. Setelah rangkaian pertandingan hari ini selesai, akan ditetapkan kepada para peserta yang lolos ke babak berikutnya dengan sistem perhitungan poin. Panitia menghimbau seluruh peserta dan penonton tetap menjaga ketertiban serta menerapkan semangat fair play hingga seluruh rangkaian turnamen berakhir. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Turnamen Mobile Legend Polres Kepulauan Yapen meriahkan HUT Bayangkara ke-80. Laporan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Yapen menggelar turnamen Mobile Legend yang resmi dibuka di Aula Mambura Polres Kepulauan Yapen. Pembukaan turnamen dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian UKR Cayo yang ditandai dengan sambutan dan seremonial finger hand sebagai simbol dimulainya kompetisi. Sebanyak 10 tim yang berasal dari kalangan pemuda dan masyarakat umum sekabupaten Kepulauan Yapen ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bayangkara yang bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat di bidang olahraga elektronik sport sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian UKR Cayo mengatakan, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetensi tetapi juga menjadi media untuk membangun karakter generasi muda melalui semangat sportivitas dan kerja sama tim. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Mobile Legend Polres Kepulauan Yapen mengatakan penyelenggara kompetensi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemain sport lokal untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi antara peserta. Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding secara sportif dan menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persaudaraan. Menang atau kalah adalah hal biasa dan kompetensi, tetapi semangat kebersamaan dan fair play harus tetap menjadi yang utama. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik, pendengar berita dari Cindy Fainiban tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Oke, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di edisi weekend ini ya, Sabtu 27 Juni 2026. Apapun aktivitas yang akan Anda kerjakan di penghujung minggu ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Ya, program 1 RRI Serui akan kembali menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif, dan tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di penghujung minggu ini, dan juga program-program acara yang menarik tentunya. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Hey, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada? Berikut kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan pelayanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Layanan kesehatan Papua Pegunungan diperkuat Kemenkes gandeng 14 rumah sakit nasional. Pendengar, upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan berkualitas bagi masyarakat Papua Pegunungan terus diperkuat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani kesepakatan bersama MOU dan perjanjian kerjasama program pengampuan layanan prioritas di Hotel Bali M. Pilamo pada hari Jumat 26 Juni 2026. Program tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, 14 Rumah Sakit Rujukan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta rumah sakit di 8 kabupaten. Melalui program ini, rumah sakit di Papua Pegunungan akan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap berbagai penyakit prioritas, mulai dari kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, penyakit infeksi emerging, diabetes mellitus, gastrohepatologi, kesehatan jiwa hingga kesehatan mata. Gubernur Papua Pegunungan John Tabu mengatakan kerjasama ini merupakan terobosan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kehadiran program pengampuan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di luar Papua. Diharapkan melalui kerjasama ini, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya bagi generasi muda asli Papua Pegunungan. Ya, pendengar, sementara itu Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Obrin Parulian MKes, menjelaskan program kemampuan bukan sekedar kerjasama administrasi, tetapi menjadi bentuk pembinaan penyeluruh bagi rumah sakit daerah. Pendampingan akan dilakukan oleh Rumah Sakit Rujukan Nasional disertai pemenuhan alat kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, dan penguatan sarana pelayanan. Pendengar, melalui program tersebut, pemerintah menargetkan rumah sakit di Papua Pegunungan mampu menangani kasus-kasus seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal secara mandiri, sehingga pasien tidak perlu lagi rujuk ke Jayapura maupun daerah lain. Seluruh layanan prioritas itu ditargetkan dapat berjalan optimal paling lambat pada 2028.

Ya, pendengar, kita ke informasi berikut masih bertemakan layanan kesehatan. Tingkatkan layanan kesehatan TNI, Pangdam Merdeka terima audiensi Kapuskes TNI. Pendengar, Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus SIP menerima audiensi Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI Dr. Hadi Juanda SPPD Mars Chief FRA bersama rombongan di Markas Kodam 13 Merdeka. Kegiatan audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta sinergi di bidang kesehatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya di wilayah jajaran Kodam 13 Merdeka. Berdasar dalam pertemuan tersebut dibahas hal terkait penguatan sistem pelayanan kesehatan di lingkungan TNI, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, kesiapan dukungan kesehatan bagi prajurit dan keluarga, serta optimalisasi peran satuan kesehatan dalam mendukung tugas operasional dan pembinaan teritorial. Pangdam 13 Merdeka menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapuskes TNI beserta rombongan ke Makodam 13 Merdeka. Menurutnya, sektor kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga kesiapan dan profesionalisme prajurit. Pendengar, sementara itu Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. Hadi Juanda menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi serta melihat secara langsung pelaksanaan dukungan kesehatan di wilayah Kodam 13 Merdeka. Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara Puskes TNI dan Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, modern dan responsif guna mendukung tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan kesehatan. Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan

Pendengar setia program 1 RRI Serui, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bisa cegah anak putus sekolah, beasiswa Pemprov Jawa Barat dapat dukungan legislator. Pendengar program beasiswa pendidikan Pemprov Jawa Barat untuk siswa sekolah swasta tidak mampu atau gagal masuk sekolah negeri disambut positif. Salah satunya dari anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Aten Munajat. Menurutnya, program beasiswa tersebut merupakan salah satu solusi mengurangi angka putus sekolah di Jawa Barat. Dan sebagai legislator, pihaknya mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan tersebut. Ia menuturkan Komisi 5 DPRD Jawa Barat yang salah satunya membidangi pendidikan terus berupaya memberikan perhatian terkait program pendidikan, terutama saat ini momentum penerimaan siswa baru di tingkat SMA-SMK sederajat. Ya pendengar, saat ini banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA-SMK negeri karena bebas biaya. Hanya saja tidak semua bisa masuk, karena adanya aturan dalam proses SPMB seperti prestasi akademik dan bukan akademik maupun domisili. Ia berharap siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri itu menjadi perhatian pemerintah, sehingga mereka tetap bisa sekolah tanpa memikirkan masalah ekonomi apabila sekolah di swasta. Ya pendengar, bantuan dari pemerintah provinsi itu tentunya harus mempertimbangkan dengan tingkat kemampuan anggaran. Apabila kemampuan fiskal daerah memungkinkan, ke depan besaran bantuan pendidikan bisa diperluas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siap mengucurkan anggaran program beasiswa untuk 80 ribu siswa yang sekolah di swasta tingkat SMA-SMK. Yang diberikan bagi siswa tidak mampu dan siswa gagal masuk sekolah negeri.

Baik, pendengar, kita ke informasi berikut masih bertemakan layanan pendidikan. Mulai Juli 2026, materi pencegahan malaria resmi masuk sekolah di Nabire. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire memulai memperkuat upaya pencegahan malaria melalui jalur pendidikan. Mulai tahun ajaran baru Juli 2026, materi edukasi malaria akan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, SMK. Langkah tersebut merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dinas Kesehatan, dan UNICEF sebagai respon terhadap tingginya kasus malaria pada anak usia sekolah. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijer MM, mengungkapkan berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat sekitar 900 kasus malaria pada usia sekolah. Kondisi itu dinilai memerlukan pendekatan edukasi yang sistematis agar peserta didik memahami bahaya malaria sekaligus mampu menerapkan perilaku hidup sehat. Menurut Dina, integrasi pembelajaran malaria telah disepakati melalui tim perumus yang melibatkan unsur kurikulum, setiap jenjang pendidikan, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, serta Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Nabire. Pendengar, Dinas Pendidikan juga akan menerbitkan instruksi resmi kepada seluruh sekolah agar mulai menerapkan pembelajaran tersebut pada tahun ajaran baru Juli 2026. Buku pegangan dan bahan ajar telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung proses pembelajaran. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elvina Agustina, menyebutkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat 4.060 kasus positif malaria dengan sekitar 900 kasus terjadi pada anak usia sekolah. Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi strategi penting agar siswa tidak hanya memahami cara melindungi diri dari malaria, tetapi juga mampu menjadi penyampai informasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Elvina mengingatkan, malaria bukan penyakit yang dapat dianggap ringan. Selain dapat menyebabkan anemia dan pembesaran limpa, infeksi malaria juga berisiko menimbulkan gangguan pada otak, keguguran pada ibu hamil, hingga menurunkan kemampuan kognitif anak sehingga berdampak pada prestasi belajar. Ya, pendengar, dukungan terhadap program tersebut juga datang dari UNICEF. Health Officer UNICEF Wilayah Papua, Iswah Yudi, menilai keberhasilan eliminasi malaria hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan, ia menjelaskan berbagai penelitian menunjukkan infeksi malaria berulang dapat menyebabkan anak mengalami anemia, penurunan kemampuan berpikir, gangguan konsentrasi, meningkatnya angka ketidakhadiran di sekolah, hingga menurunkan prestasi belajar. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat strategis untuk menanamkan perilaku pencegahan malaria sejak dini. Program ini juga melengkapi langkah pemerintah Kabupaten Nabire yang sebelumnya membentuk tim malaria kampung sebagai bagian dari penguatan pengendalian malaria berbasis masyarakat. Pendengar, melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan yang mampu melahirkan generasi sadar malaria serta berperan aktif mendukung target eliminasi malaria di Papua. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang layanan kesehatan. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar, pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 7 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun, sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional, ICC, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation Squad Garuda Muda, kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti ITB. Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami sudah koordinasi, kita tunggu sama lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat, gitu ya.
4: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
6: Malamnya juga malam ya, nanti panjang sampai tol. Iya.
7: 2,5 jam pak ya antrinya.
6: Kalau di nilam 3 jam.
7: Pak, apa nih kepada pemerintah?
6: Ya seperti biasa aja, normal kota ya.
4: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama belum NK kedua nanti. Jadi sebulan lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
8: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arung Suma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
12: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
13: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
12: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
14: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
12: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
11: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya.
12: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhammad Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
15: Mintanya ke Menko lagi, salah-salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
16: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
15: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik, Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
16: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
17: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
16: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
18: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
19: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
18: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
19: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut Pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
20: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.
19: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersin.

0: Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Haryansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Peringatan HANI tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
1: Akan melaksanakan kegiatan pra HANI, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
0: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Liat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
2: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
0: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta

0: Dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman. melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor siap menggelar agenda tahunan Festival Biak Munara Wampasi dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan menyelenggarakan Festival Biak Munara Wampasi FBMW pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang unggulan sektor pariwisata daerah yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menjelaskan, penyelenggaraan festival ini telah disesuaikan dengan kalender kegiatan nasional dan persiapan saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan pembukaan pada tanggal 1 Juli 2026 nanti sudah siap dilaksanakan. Bahkan informasi terkini, pada pembukaan FBMW akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara sebaik mungkin. Bupati mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival ini. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor unggulan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
8: Terkait dengan Munara Wampasi yang sesuai dengan kalender nasional kita yang selama ini sudah kita laksanakan, bahwa tepat tanggal 1 sampai 7 Juli itu akan dilakukan pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi. Dan dari laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, begitu juga Saudara Sekda, bahwa kesiapan kita sementara sedang berjalan dan kita pastikan tanggal 1 pembukaannya itu sudah sangat siap. Dan untuk sementara informasi yang kita dapatkan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata.
7: Festival Biak Munara Wampasi akan berlangsung selama 7 hari dengan pusat kegiatan utama di Lapangan Cendrawasih Biak. Berbagai acara dan pertunjukan seni budaya akan ditampilkan untuk memperkenalkan kekayaan kearifan lokal dan keindahan alam daerah. Beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan antara lain Parade War dan Suling Tambur, Festival Adat Apen Beyeren, Pameran Produk UMKM Unggulan Daerah, Kegiatan Snap More, Wisata Keliling Pulau, Parade Perahu Mansusu, serta pertunjukan tarian Yospan dan berbagai acara hiburan lainnya.
8: Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, karena kita tahu salah satu program atau sektor unggulan kita yang ada di Biak Numfor itu pariwisata. Sehingga dengan momentum ini, mari kita seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, mari memberikan dukungan penuh. Ya, salah satu kita menjaga kebersihan yang ada di Biak Numfor, karena kita pastikan ketika festival ini dilakukan akan banyak kunjungan wisata dari luar ke Biak. Tidak saja secara lokal, tapi juga dari mancanegara. Sehingga kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan dan buktikan bahwa memang Biak ini kota yang nyaman, bersih, tapi juga damai.
7: Berbagai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah, melestarikan budaya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah, serta menjadi ajang yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
6: Permintaan pembangunan pos keamanan di wilayah Digul Atas untuk mengantisipasi serangan kelompok separatis bersenjata juga seperti apa informasinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
9: Itu dulu Belanda ada pakai untuk pos PI. Itu di atas di bukit. Jadi di situ bisa jadikan pos.
10: Yang memang kita belum bisa menjangkau tangan kita untuk melakukan pengamanan dan keamanan adalah utamanya di daerah Digul Atas.
11: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Korowai Kabupaten Bovendigul Adonia Yalengkatu berharap pemerintah segera membangun pos pengamanan TNI Polri di wilayah Digul Atas. Menurutnya, keberadaan pos keamanan sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Ia mengusulkan Kampung Waliburu sebagai lokasi pembangunan pos karena dinilai strategis dan pernah difungsikan sebagai pos pada masa pemerintahan Belanda.
9: Terutama TNI, Polri, dan juga ada ketua-ketuada. Pada kesempatan saya minta untuk daerah di Blatas, kita sepakat satu lokasi menjadi apa tempat TNI Polri bisa bertempat. Saya sudah sedikit bicara dengan teman-temannya di tingkat masyarakat adat saya, di Waliburu bisa jadikan pos TNI Polri.
11: Menurutnya, kehadiran aparat keamanan secara permanen akan memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok separatis bersenjata di wilayah pedalaman Papua. Sementara itu, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengakui keberadaan pos keamanan di wilayah pedalaman sangat diperlukan. Namun, ia menjelaskan rencana pembangunan sejumlah pos sebelumnya sempat terkendala karena adanya tuntutan pembebasan lahan yang mencapai 200 juta rupiah untuk setiap lokasi pembangunan. Di sisi lain, kenyataannya banyak penolakan dari masyarakat untuk pembangunannya.
10: Kami panggil semua kepala distrik, utamanya di Gul Atas. Mereka menolak keberadaan, jangankan kami, terutama rekan-rekan yang dari tentara. Nah, ini kami sedih. Ketika kami dalami, ini ternyata bukan suara asli dari masyarakat. Bukan suara asli dari masyarakat. Sampai waktu itu, bukan sekarang ya Pak Sekda, kepala distriknya pun ikut menolak.
11: Wisnu mengatakan kebutuhan pembangunan pos semakin mendesak setelah terjadinya penembakan terhadap pilot di Bandara Danuage. Peristiwa tersebut membuat berbagai distrik menginginkan kehadiran aparat keamanan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Menurut Kapolres, keberadaan pos bukan hanya untuk memperkuat pengamanan, tetapi juga mencegah berkembangnya pengaruh kelompok separatis terhadap masyarakat. Ia menilai kehadiran negara melalui aparat keamanan penting untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kapolres menambahkan dampak gangguan keamanan juga dirasakan pada sektor ekonomi. Pasca insiden penembakan pilot, akses transportasi udara menjadi terbatas karena sebagian maskapai mengurangi bahkan menghentikan penerbangan ke sejumlah wilayah pedalaman, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
12: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
12: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
12: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
13: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya.
3: adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Warta Nusantara.
1: Korupsi masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire, termasuk di 7 kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kejaksaan Nabire di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire memiliki kewenangan menangani sejumlah perkara, mulai dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Sementara penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Nabire juga membawahi 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Dari berbagai perkara yang ditangani, kasus korupsi masih menjadi perkara yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Emma Kristina Dogomo, mengatakan penanganan perkara di wilayah kerjanya masih didominasi tindak pidana korupsi.
3: Ya, untuk penanganan perkara sendiri di Nabire memang kebanyakan kasus korupsi. Ya, korupsi yang kami tangani untuk pajak ini tahun kemarin ya ada satu perkara. Untuk tahun ini semuanya kasus tindak pidana korupsi. Kami membawahi 7 kabupaten.
2: Selain penanganan perkara korupsi, bidang tindak pidana khusus juga memiliki tugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana khusus. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut dimulai dari telah atas laporan masyarakat untuk melihat adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Apabila memenuhi unsur, proses berlanjut ke penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan surat dakwaan sebelum perkara disidangkan. Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Nyoman Ari Wibisana, menjelaskan bagaimana proses penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana khusus.
4: Awal-awal itu ada pengaduan laporan masyarakat masuk, itu kami telaah dulu. Telaah, kita melakukan penelitian apakah itu ada melawan hukumnya atau tidak. Lalu ada kerugian negaranya atau tidak. Dari telahan itu ada penyelidikan dulu. Setelah penyelidikan baru ada penyidikan lagi. Penyidikan baru penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka kita lebih ke spesifik lagi untuk peran masing-masing dari tersangka. Lalu baru kita ke persidangan. Nah, sebelum persidangan itu baru kita menyiapkan dakwaannya. Dakwaan itu rincian dari awal sampai akhir perbuatan dari korupsi tersebut, dari tersangka begitu. Rincian perbuatan-perbuatannya, rincian dari perbuatan melawan hukumnya, rincian dari kerugian negara yang ditanggung oleh negara, begitu.
2: Penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Nabire tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, tetapi juga mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui proses tersebut, Kejaksaan berharap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto memaparkan dampak stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu menurunkan harga tiket sekitar 11% selama periode program berlangsung secara nasional, sehingga dapat membantu menjadi dorongan tambahan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan selama liburan sekolah. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sebanyak 30 orang anggota TPN OPM dari Kompi 1 Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodab 4 Sorong Raya kembali ke pangkuan NKRI. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
3: Kembalinya 9 anggota TPN OPM dari Kompi 1 Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodab 4 Sorong Raya ke pangkuan NKRI disambut Kodam 18 Kasuari dalam suatu upacara ikrar setia kepada NKRI di lapangan Makodam 18 Kasuari berlangsung khidmat. Pangkohapilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai pembina upacara dan upacara diawali dengan pelepasan atribut lama berupa pernak-pernik, ikat kepala, gelang, dan tas nokeng anyaman yang bermotif bendera bintang kejora digantikan dengan pemakaian kemeja batik Papua yang dilakukan secara bergantian oleh para pimpinan daerah. Selanjutnya pembacaan ikrar NKRI oleh para anggota TPN OPM dilanjutkan dengan pemegang dan mencium bendera merapi selambang NKRI. Pangkohapilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto dalam sambutannya mengatakan kembalinya 9 anggota TPN OPM bersama keluarga mereka ke pangkuan NKRI adalah melalui upaya pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh seluruh komponen pemerintah mulai dari Satgas TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang melakukan upaya menyadarkan mereka sehingga mereka dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Dan akhirnya hal itu dapat ditindaklanjuti dalam upacara pengembalian 9 anggota tersebut bersama keluarga sehingga jumlah mereka adalah 30 orang dan pada prinsipnya pemerintah menerima dengan tangan terbuka.
4: Dari Kodam 1, Batalion Ofir dan Batalion Sair Kodam 4 Sorong Raya serta keluarga yang kembali ke pangkuan. Yang penting dari kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kembalinya kalian ke pangkuan. Kami segera aparat keamanan, pemerintah daerah, Kodam 4 dengan sangat terbuka menerima kalian kembali ke pangkuan.
3: Di kesempatan itu, Letjen TNI Luki Avianto juga berpesan kepada mereka untuk dapat melaksanakan ikrar yang telah dibacakan serta dapat bersama membangun tanah Papua. Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah tetap masih menunggu yang lain untuk kembali ke NKRI secara sukarela. Diharapkan upaya-upaya pendekatan humanis dapat terus dilakukan dan menyelesaikan persoalan tanpa pertumpahan darah. Selain itu disampaikan juga dalam operasi ditemukan ada 6 pucuk senjata jenis campuran sebagai saksi kembalinya anggota TPN OPM bersama keluarga ke pangkuan NKRI. Sementara itu dalam konferensi pers Gubernur Papua Barat menyatakan dengan kembalinya ke 30 orang ini maka tugas pemerintah ke depan adalah memperhatikan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan.
5: Dengan ini, tugas dan tanggung jawab

0: Gubernur juga mengatakan tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat termasuk TNI Polri dalam menjamin kebutuhan yang mereka perlukan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur termasuk pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi para petani di Maluku. Berikut laporan selengkapnya Syahira Sangaji.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengembangan bibit kelapa di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan unggulan Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Gunawan menjelaskan melalui sinergi dengan Direktorat Perkebunan, pihaknya berupaya memperkuat sistem pembenihan kelapa sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Kolaborasi tersebut telah dibahas dalam kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pembenihan kelapa yang dilaksanakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Maluku bersama Direktorat Perkebunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian di bidang pembenihan tanaman perkebunan.
3: Efisiensinya juga dipertanyakan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia berbudidaya. Akhirnya dipanen itu kualitasnya juga nanti akan menurun ketika digiling jadi pecah-pecah darinya. Ini ya sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi.
2: Selain pengembangan bibit unggulan, Gunawan menambahkan sinergi antar instansi terkait jadi penguatan program perkebunan khususnya pada komoditas kelapa dan pala. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di Maluku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan daerah sekaligus mendukung program swasembada dan modernisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Syahira Sangaji melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua membahas perkembangan ekonomi dan juga dampaknya terhadap stabilitas Kamtipmas di Papua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arul Firmansyah.
4: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Ditintelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat.
5: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua khususnya Kota Jayapura ini bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
4: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtipmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan.
6: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
4: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

pendengar program Satu dari Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bersama BP Taskin, bangun kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin terus memperkuat kolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program strategis, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Basnas Republik Indonesia bersama BP Taskin yang digelar di Gedung Basnas Republik Indonesia pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi 2 Basnas Republik Indonesia bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat MSI, Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Dr. Zaidrina MSI beserta jajarannya. Pendengar, Imdadun menjelaskan Basnas saat ini memiliki 43 program penyaluran yang mencakup berbagai sektor, antara lain kemanusiaan, kebencanaan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pendidikan. Ia berharap berbagai program tersebut dapat dikolaborasikan dengan BP Taskin sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi lebih luas dan berdampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Dr. Zaidrina MSI, mengapresiasi dukungan Basnas terhadap berbagai program yang dijalankan BP Taskin, khususnya melalui program Si Taskin, Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ia menambahkan kolaborasi lintas lembaga menjadi sangat penting mengingat target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah cukup ambisius. Berdasarkan RPJPN dan RPJMN, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan relatif diturunkan menjadi 4,5 hingga 5% pada 2029. Pendengar, untuk mencapai target tersebut, Zaidrina menilai banyak program unggulan Basnas yang dapat disinergikan dengan BP Taskin. Sementara, ya, termasuk program pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kemandirian penerima manfaat.

Ya, pendengar masih seputar pengentasan kemiskinan. Kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Fakiri dorong pengelolaan zakat berdampak bagi masyarakat. Pendengar, Gubernur Papua Matius D. Fakiri mendorong pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran. Langkah itu dinilai dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fakiri, potensi zakat di Papua masih cukup besar, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mengatakan dana zakat dapat membantu berbagai program pembangunan, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Fakiri mengajak Basnas membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Sinergi diperlukan agar manfaat zakat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua berharap pengelolaan zakat semakin akuntabel. Kepercayaan masyarakat juga diharapkan terus meningkat melalui kinerja Basnas yang profesional. Ya, pendengar, itulah dua informasi bertemakan pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 8.15 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing ya. Sekalipun cuaca hari ini ya, cuaca saat ini sedang mendung dan turun hujan. Ya, tentu saja kami harapkan apa yang sudah Anda rencanakan boleh dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Atau mungkin ya, Anda yang akhirnya tidak dapat melaksanakan kerjaan Anda atau rencana-rencana Anda di luar rumah dikarenakan hujan, ya, tetap lakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah Anda, menggantikan ya aktivitas yang tidak jadi dilakukan di luar rumah karena hujan. Ya, kemudian kami ingatkan kembali buat Anda yang berkendara ya, tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda berkaitan dengan jalanan ya yang mungkin licin atau jalanan berlubang, atau Anda yang melintasi daerah pegunungan ya yang terdapat pohon-pohon besar atau tiang-tiang listrik. Kami himbau untuk tetap berhati-hati ya, mengantisipasi terjadinya pohon tumbang atau tiang listrik tumbang atau bahkan terjadinya longsor. Dan juga pendengar sekalian, Anda yang menghuni daerah-daerah ya, huni-hunian atau komplek-komplek perumahan yang selalu menjadi langganan banjir di kala hujan, tentu saja tetap berhati-hati dan juga waspada saja ya, semoga tidak terjadi banjir dengan cuaca hujan di hari ini. Baik pendengar, tetap dengarkan siaran program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar pukul 20, maksud kami pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ringan berupa tips ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips membangun mood baik di pagi hari. Pendengar, membangun mood yang baik di pagi hari dapat membuat aktivitas terasa lebih ringan dan produktif. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setelah bangun tidur juga dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental sepanjang hari. Mulailah hari dengan bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Pola tidur yang teratur membantu tubuh merasa lebih segar dan mengurangi rasa lelah saat memulai aktivitas. Setelah bangun, cobalah minum segelas air putih untuk membantu menghidrasi tubuh setelah beristirahat semalaman. Ya, pendengar, membuka jendela atau keluar rumah selama beberapa menit untuk mendapatkan sinar matahari pagi juga bisa menjadi cara yang efektif meningkatkan suasana hati. Paparan cahaya alami membantu tubuh mengatur ritme sirkadian dan memberikan energi yang lebih baik. Jangan lewatkan sarapan bergizi. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks seperti telur, oatmeal, buah-buahan, atau roti gandum agar energi tetap stabil hingga siang hari. Luangkan waktu untuk bergerak, misalnya dengan peregangan ringan, berjalan kaki, atau olahraga selama 10 hingga 15 menit. Aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia dan rileks. Ya, pendengar, hindari langsung memeriksa media sosial atau membaca berita yang memicu stres sesaat setelah bangun tidur. Sebagai gantinya, lakukan aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik favorit, membaca beberapa halaman buku, atau menuliskan hal-hal yang disyukuri. Ya, dan terakhir, buat daftar prioritas sederhana untuk hari itu. Mengetahui apa yang harus dilakukan dapat mengurangi rasa cemas dan membantu menjaga fokus. Dengan membiasakan rutinitas pagi yang positif, mood yang baik akan lebih mudah terbentuk, sehingga hari terasa lebih menyenangkan dan produktif. Ya, pendengar, itulah satu tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang bagaimana membangun mood baik di pagi hari. Ya, tentu saja ini suatu yang agak susah ya, ketika bangun pagi dan akan memulai aktivitas kita. Pasti butuh energi ya. Kata-kata yang biasa kita ungkapkan adalah kumpul nyawa. Ya, apalagi dalam cuaca yang mendung dan turun hujan begini ya, pasti agak susah nih untuk bangun pagi. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Pendengar, pukul 8.37 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Ya pendengar, menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu tips ringan lagi ya. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, tips mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi. Pendengar, menunda pekerjaan atau prokrastinasi merupakan kebiasaan yang sering dialami banyak orang. Terkadang, tugas yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat justru terus ditunda hingga mendekati batas waktu. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat menimbulkan stres, mengurangi produktivitas, dan membuat pekerjaan menumpuk. Salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan adalah dengan membagi tugas besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Tugas yang terlihat rumit seringkali membuat seseorang merasa malas untuk memulai. Dengan membaginya menjadi langkah-langkah sederhana, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan.

Ya, pendengar, selain itu cobalah membuat daftar prioritas setiap hari. Tuliskan pekerjaan yang harus diselesaikan dan urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Fokuslah pada satu tugas yang terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas lainnya. Cara ini dapat membantu menjaga konsentrasi dan mengurangi keinginan untuk menunda pekerjaan. Mengurangi gangguan juga menjadi langkah penting saat bekerja. Usahakan untuk menjauhkan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian seperti media sosial atau notifikasi yang tidak penting. Menyediakan waktu khusus untuk bekerja tanpa gangguan dapat membantu meningkatkan fokus dan mempercepat penyelesaian tugas. Ya, pendengar, terakhir, berikan penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan. Penghargaan sederhana seperti menikmati cemilan favorit atau beristirahat sejenak dapat menjadi motivasi untuk tetap produktif. Dengan membangun kebiasaan yang baik secara bertahap, kebiasaan menunda pekerjaan dapat dikurangi sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih teratur dan efektif. Ya, pendengar, itulah satu tips ringannya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang tips mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa di pukul 9 nanti akan kami hadirkan siaran langsung sepak bola ya, pertandingan Piala Dunia antara tim Uruguay dan juga Spanyol. Anda dapat mengikuti siaran langsung pertandingan tersebut di program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz.

Uruguay dan juga Arab Saudi hasilnya imbang. Tapi kita bisa lihat bahwa secara materi main Uruguay kita lihat di pertandingan ini juga tampil dengan tadi seperti disebutkan juga bahwa ada Federico Valverde di lini tengah yang akan jadi kekuatan yang akan meredam, mencoba meredam ya. Bagaimana tekanan-tekanan dilakukan oleh Spanyol, kita tahu punya pemain seperti Pedri, ada Rodri di sana. Jadi ini akan menjadi menarik bagaimana duel di lini tengah. Kemudian di depan ada pemain Darwin Nunez juga yang kita tahu juga berpengalaman juga, masih muda tapi dia punya jam terbang yang saya kira juga menjanjikan untuk pertandingan nanti. Itu yang juga harus diwaspadai. Dan Spanyol tentu mereka punya Lamine Yamal yang kita tahu memang berhasil ya, mencetak gol debutnya di Piala Dunia di pertandingan terakhir lawan Arab Saudi. Dan tentunya di pertandingan ini dia akan termotivasi, semakin termotivasi, karena kalau dia bisa menciptakan